0: Agare, edachika didi ya vidi ni inadonka, edakabita kusawo muka gatu. Wakata ni kakadongo kamu, nize mwene DJ Fanta, Mr. Vibe, asitwe skira. Bageta mvaku msao, Roddy Fred Sebata, wanukuchinana mwena lakadoze muka gabuso garoyo. Buliruna kuruwa sande, atuma mtebe takadongo kamu, nize mwene baddest, DJ Fanta, Mr. Vibe, mwana woku kalama tendo, emlanga mwigombele liibulanku, mdistrict ya kasi nze kuba ya akabi, bugweri. Ali kulein.
1: Pero
0: wanje sebo.
1: Kati mbaba para kutuweleza.
0: Eh okubyerongo namba mna. Chini nzoyo. Hello. Wanje sebo.
1: Ama inani zobango mimi tarajabio kwa nini mlongo.
0: Yes sebo.
1: Ape mbaka ni kwenda.
0: Okwenda kemba chi.
1: Kwenda kemba kasi na tasamu wange kimuri kwa nini dali wange.
0: Samu wange.
1: Ya, mira kalau boleh bicara orang, jangan mengundur. Mina yang wanita kapit, kapit, kapit, kapit.

nyang'anya kuku za watu. Ikamata kuku iba, kama wapana kamata kuku wakula leo. Walikuwa bado wananyang'anya, wakaona saba saba imefika. Ikawafunja miguu na vichwa, kukulupa, kukungupa. Amasomi, babara, kinunga kitaro mseja ngatu malao. Ano za msimuje Tanzania.

Kanya, mbuzi za watu. Kamata mbuji iba. Kama wapada kamata mbuji ya kuna siku leo. Babara, walikuwa bado wananyanganya. Wakaona saba saba imefika. Ikawafunja miguu na vichwa. Kukurupa, mkongopa. Amasomi, babara.

kuniuliza sinda mimi akili. Na mimi nitakwenda panya road paka jinja. Alikimbia paka jinja. Askari yote Kampala fanya kazi na nguvu. Na wenye hoteli fungua hoteli nafanya kazi. Wenye benki fungua benki bile fanya kazi. Kama mimi hapa nafanya kazi, nitafukuza nyumba kazi na weka watu wengine, mnasikia? Naimu abaganda be Masaka. Na abo be Mityana. Singo rutano narunja kumwe mnadawa.